Nsam illita agum bilhonga a ilagaw taklohuk magunun bigili a achtaklugu una agayuik usagaklugu bisklugu a agum kpanimnik ayagillo bismni damana alakun umyoklahka a pinirinakliniuk umun Ukpakngam nun hwangkuta a chachtukut klukupikumtu a chiulikak tikluku. Taim toi pinna na tasu chaknak pinna tam tikisu tapaka kutta. Esliin attam chachtukkawut mikun a pinirif kachaklinna kutta. Jalisu handlah cegah kumtu aduk put mana kangkuta ilali ika yukt kumtik wal ilali yukt kumtik iki bakh cicikuk tauna yuk totna ayuk hinanam tni iki bakhalunipikan ciuni uluku pikilaut cingif kenaku asikhtuk alah kut makut huang kuta yupi gini kan ruyut put kwat nsam ili ta akum pikas hukki nga ila liuk takalutin ilapnik yuki na ila liuk tais kut alayum pitak cikatin tamana pichiguk Hwangkuk doch ahkut anruyutit. Nasun ritah kapuku ila magunun magunun kanrut kakaksuki bisam magunun imu magka aplakput magutta kanyunaksuki pikput yuhunik ngaksuki totin Unang jekliuguk, huangguk. Kanchabih kamchnik. Ilang kalalrakut sam toy. Nakmin ilakliugi huatn tuklu takalutang kanchabih ka. Toot nam pitang kalalrak. Toy toot nayuguk. Nanikawihak kaksugu huangguta una yulhutput. Imu mktoi capak kenaku cam kanrut laka nasuf kenaku sah ngai lutja kan semhenek tau na dot nayok makut ilait iut umcihdut do cam knih ngemeng kanrut kelayu naku nak minsu ilak ngemehtki. Ay pakut sikru toyu kukcali. Ilini ay pak una. Chan ktoy tangalang ngemehtu. Was nih kaksu nih taksu ni chan k. Yus hudum tnik kam kakam kunik. Iliyum. Kalah tsherun rito magunik. Adotin alak kumaw kutyukuni. Atsakay manani garut klugu ulublaw tkuknaku ilamtnun. Asigtuk damatum adulha ilini tayong pitsyon rilingok niklu ni takamta Alarut klaseput ilalugu. Ang cha imna nitsput. Ang lirilugu. Atot nam kanruyut magsali nitsulrenga. Tama na toy huangkuta udumang naksuta. Pinakukut doh. Huang kuda

Uluki pik kait aki turi lu teng pe mengkos tutka kamta. Mai. Gufek sum gufek mana beach jika nak kuha. Ah cak lu tak unno kumi. Gufek tuli ni. Pik put man li sukum temem ta. Gufek kibut khani aku nak ngoral renk akaki third chip khai nak lugu akin khludeng atama kut ku fat akcha khluni khani a mam tril khani totin to yakin khatok a chap na ring ngluni chat chan kemakun a Atuhuyuk ngam nikwa umiyong kahluta. Bilh kahput. Ah, cakalre roh cakok kwanikwa. Makut huangkuta. Nagrakamta atuhulugi pikput tamakunun takwam. Una-unang ngaput aturah kauluku. Aku kut awani yut mana akik alaik haruni mani pilhani makut hunsu mespulih tun jan kwamagunik nabah suki takwam unang lalhat ehinakok kwangko tatoy may matum na sinisu nakakachutnik unang lutapemta tamakot kwangko tatiw lemta atulhat pitachichi gataput chapak nakot akukot yut Jabulu tengdoten, gelut tun, ayat tunsu, makut tunsu ang yanek, bilas tengah kuda. Jabah saya nak luteng ayat kaum, kong kuda mai, up nak kaku kuyawai ayah kasut, lebaran ni pesem ni. Nakhlisak butlik na chani mchakshe, chani mduk. Doi chawas chigan ni, chapok lo kak chigan ni, ang lisksan kukpa. Doi dotin ayok sikigut. Lisuku akumluta ayasakbut. Lwako na ayak chikagalikwas. Jaulim ayagasut put ayak cakagalugo akumluta ayas put lit kapagalugo makuchigaliluta akumam ilugayot masub kanlas ha humyok watukka kanot kaksuguluhun masina chosani kok ayak cakagalugo akumluni jutmun jauluni Aya ngakta kami, ayak yog yukluni umyokt klasok. Doi, dum chiyok chitlasok kenga. Doi, ilu ksuku subishom ko ilu ksuku. Nlaksuk kulun doi lang jahlok tukulok doi pilasusi nilra. Tama na chao chi na kukhi pishom ku tamma ni Tan gagulu chao lo si Angut mokh suni Chiuk sikhbak su kukhi Takwam toi Kala kukuloh toi tang hakam ku pilas ho ngataka Ksun ritaka Matin toi Nasun rikto iluh klinik ka Dotin toi hongkuta yukhuni kalahu takkan khluta khwa bisi niukut.

tam atu yun akil kamh nun. Pichikot, piyokhlutang pichikot. Huangkuktoi, maik matum nasi ni, uit apih jarak, amsrami alai rutuk, makutlu du meput, angaskoya ganak pilak put. Ayuk kenari lingkungan ini emang kasih dengan pemang. Doi cahkan kasak ngamta. Tamatum asuh suda. Taku cak sasim tnik huang kota atu huyukum tnik. Tamatum doi pikai rak suda. Taum tcasuna awai. Akum kasana makaya gakulune apakalukup bilham manna chali inuhluk manna sutangak atukulukut chali huangkuta bilreni chaitmun takwam chaitjaramun tamana ayukuktotn ikungkhtuk yumsu illin piun riut kluku arulai raqlutung maqinnunaamak tanghun rikhlutung tamatum atorulutung ahkut alakhlutung pilhamakhni mannallu niitsukhunissuun piukhluni pilhani makuttootin unakkeewaayukeq tiibitkun allaunaki Kala ko silirit pikasramkni unat ilit kwan kanralu ni pilhawk. Mahun kukta nga kun tukul lirit amsin rohtut matukun apkujikun pilrani. Chawlik toy una apkujik nausut muluni. Amsin roh sutung pichukulag lutung pilarit makun tang kwatoy man na atukuluku pilhat totin toya kumkanrut kluku pilha umyok ni tkitak sunitama na pituk Umiyong chaknaksa, umiyong chaw tknaksa ksunik doi hwangkuta. Ach chakhluta kwatn ilam tnikwa kalaru jiluta su biluta pilreni. Hwangkuta tang huluta. Tamatum katukuluta pekamta. Kaisun makut kalarus ngabut umiyong tktot. Kwatin ka umiyokt kinritut au kumkum inakolo bisho nga tama na asinrit niluko. Jin misi na tuktaw. Kwasok ka isin kimi at kuyukuluko umiyokt kuk. Kwasok ka pikait na yukluni. Kuih ngasuh totin piduk atukuluku pikumku pikait na yukluni umyokhtkuk. Amsaktuk matum inhkutum ikko asikhili asinrisi. Inhkut ngulutung makut pilrit. Huangkutamani nunam kaingani witakasemtni. Kaisun yuskakput niugunata. Nitnruulutaktoi pilhkakput piluku makut inhkut piugut takumaut. Huangkutattoi ilumun malihtakkuuraut iagakalutauka pinrillingurni inhkutnun makunun imutun anukum arulaskitun.

kah putkhong kuta. Yukuni. Atus clue kutot news cluta. Ilam tatang washane. Kwasu. Neat now luta on a pish put. Pitchu nakunta kwam. Kwas nakhtakayara kunsumahun. Totten. Neat now skah put. Jingu maya katahku chiu lamta. Asil rarok. Una su nuttan. Kin kum atu sakka. Yus kutumtnun. Nuttan ang toruluni. Toh. Makin su piun riheluta. Tobut nunak tarmun pitsak pitsakah tfkenata. Illauluta pikumta. Kin katauna. Ikuklis ngaituk. Nitrunil rani kaya gaus kanilu tamakpci asil ram kpiluci kita kata ikayo kung nakasham kana ni tangkakumta usakluko ikayo kilaut tangkinakpknago pirci.

Yugunik tamak kacaram takan tu ku tamak kacaram taso umiya putang di tu lutu. Toai tak kun toat pitung ramta. Hai panta tung nit nun kun kating ramta malik tu kena ku kan wasage ramta malik tu kena ku. Kat nun kan gaya kagatu kuluk umiya putuk ciuk semadiya kum tu. Sukum cukuyat itu kutan istatam umiak kamaliyak ngaitak. Takun rimum umiak kamaliyak supikum tak. Pintik cumiram kukadlianam ksutungkutuk. Picilu ting tamakut kan ruyutuk.